0: nueva vida si quieres progresar. Tú decides, tu familia o el dinero.
1: Niu kamu trabajkan, kamu kus kita pamungkap.
2: Hari mana kamu sekuntat kamu? Kalau minta wawat kamu sakit pinggul, kamu minta kus kiman?
1: Dari Bali lah. Kalau saya sekedar kerja.